إله رب العالمين، فبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua. Yang paling utama dan pertama adalah nikmat iman dan Islam. Kita ditaufik Allah menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Tinggal kita syukuri nikmat tersebut dengan mengamalkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik dalam hal akidah, ibadah, muamalah, maupun lah kita, karena Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja dalam segala bentuk ibadah. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita sudah diberi taufik untuk bisa melaksanakan ibadah. Di samping sudah syahadat yang pertama tentunya, kemudian yang kedua adalah ibadah salat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkan, digerakkan hati kita oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat, bahkan dengan berjamaah. Karena amalan salat ini sangat menentukan bagi seorang muslim untuk keselamatan dia, terkhusus di akhirat nanti. Sebagaimana sudah sering kita jelaskan bahwa salat akan dihisab pertama kali nanti di akhirat jika salatnya baik, maka baiklah semua amalan. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Oleh karena itu, kita harus punya perhatian lebih terhadap ibadah salat ini. Memang harus ada kemauan yang keras dan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah kita melaksanakan salat di waktu ini. Karena godaannya begitu besar, terutama di zaman kita ini. Maka ya kita bisa melaksanakan dengan baik. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Kemudian pembahasan kita masih dalam termasuk pembahasan tentang dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, yang kemudian beliau merinci di antaranya adalah yang sudah sedang kita bahas adalah mencela, mencaci maki para salafus salih. Sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, salafus salih itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan al-ansar, dengan berbagai tingkatan yang ada pada mereka dari lama sanad khulafa ar-rasyidin al-arba, fa'ul khulafa ar-rasyidin dan seterusnya.

Sudah kita bahas di antara dalil-dalilnya bagaimana larangan Rasulullah SAW untuk mencela mereka. Beliau SAW bersabda, "La tasubbu ashhabi falau ahadukum anfaqa mithla Uhudin dahu lam yudrik mudda ahadihim wala nasibahu." Kalau seandainya janganlah kalian mencela sahabatku. Kalau seandainya salah seorang yang antara kalian berinfak sebentar gunung Uhud berupa emas, kita tidak akan bisa menyamai impak mereka yang para sahabat, salah seorang dari sahabat. Mudahani satu mud. Satu mud itu baca di pantangan. Wala nasibahu. Apa sepenuhnya? Karena itu teman yang ada pada mereka. Namun, orang yang berpenyakit hatinya bermudahan untuk mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Zaid Ahmad Ali rahimahullah mengatakan, "Fultu wa min hadhihi al-usul al-karima wa al-athar sahiha al-mustaqima nudrik wa anna ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum adu'u." Dari nas-nas yang mulia ini dan athar dan hadis-hadis yang sahih, kita tahu bahwasanya para sahabat Nabi SAW semuanya adalah adil. Wa annahu bi Allah haqqa, dan sesungguhnya mereka juga wali-wali Allah yang sebenarnya. Wa asbiyahu wa hikmu min khalqihi ba'da anbiya'i wa rusuli sidqa. Dan mereka adalah orang-orang pilihan dari kalangan manusia setelah para nabi dan rasul secara jujur. Ini setelah para nabi dan rasul, tingkatan manusia itu ada pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama gua madhab ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya hari ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Orang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi kulli asrin wa mithrin wa fi kulli zamanin wa makan. Pada setiap waktu dan tempat ini keyakinan ahlu sunnah atau madhab ahlu sunnah wal jamaah. Summa nudriku bi'l-muntaqidi. Kemudian kita juga tahu dari sisi lain rusaknya akidah orang-orang yang menyimpang tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam madhab-madhab mereka. Muqaddamatil munharibin ar-rafidhal yang menyimpang tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rafidhal. Ar-rafidhal ini adalah orang-orang Syiah yang sesat. Alladzina yastahilluna sabba asy-syaikhain Abi Bakr wa Dhi'ray Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal khalifatain min ba'di bi ijma'i atil muslimin min ba'di ijma'i ummati Islam. Pentolan orang-orang yang menyimpang tentang, yakni menyikapi para sahabat Nabi

Cioè, consola. La mia della lavora qui. La mia della lavora qui. Yang sesar, yang menghalalkan mencela dua sahabat Nabi SAW yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar, radhiyallahu anhuma, yang keduanya disebutkan Syekh Wazir, menteri kalau bahasa sekarang itu dua menteri Rasulullah SAW dan dua khalifah setelah beliau SAW dengan kesepakatan kaum muslimin. Mereka juga kata si Yesama Yesbun ala Khalifah Utsman alladhi kana yastahi min rusul wa tastahi min malaika sayyidat Rahman, sebagaimana juga mereka celah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang mana Rasulullah lalu terhadap sahabat Utsman bin Affan. Begitu juga para malaikat malu terhadap sahabat Utsman bin Affan. Fahakala yasubuhuna katsirun ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mereka mencaci, mencela kebanyakan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sabaqat lahu min Allahi al-sana. Padahal mereka itu adalah telah mendahului kaum-kaum rafidah tadi, kaum-kaum syiah dalam hal kebaikan. Punya alas yang bisa diterima mereka. Hanya berangkat dari kedengkian semata. Sehingga para ulama, para ulama yang terdahulu berfatwa tentang Syiah Rafidah. Saya hanya ambil contoh saja. Misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berfatwa beliau tentang Syiah yang artinya aku belum pernah tahu siapapun yang lebih berani berdusta dalam pertarungan selain kaum Syiah Rafidah. Ini perkataan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini dinukil atau disebut perkataan beliau rahimahullah ini dalam kitab Mizan I'tidal karya Imam Adz-Dzahabi jilid 2 halaman 27 sampai 28. Kemudian juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya oleh putranya Abdullah, putranya Muhammad namanya Abdullah, bertanya tentang siapakah kaum Rafidah itu? Kemudian Rafidah siapa itu? Kemudian sang ayah menjawab, kaum yang mencela Abu Bakar dan Umar. Mengatakan demikian adalah Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab As-Sunan nomor 1273. Al-Imam Ahmad juga berkata, barang siapa mencela sahabat Nabi SAW, kami tidak merasa aman bahwa dia telah keluar dari agama. Maksudnya apa? Tidak aman. Kemudian dia dikatakan tidak keluar dari Islam dengan mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak perkataan para imam. Sehingga kita juga jangan, saya ingatkan lagi diri saya dan para pendengar dan hadir sekalian, jangan tertipu dengan sifat terjang Syiah yang melawan Amerika, melawan
Israel. Tapi di sisi lain juga membantai kaum muslimin di Yaman yang harus bagian selatan. Nah itu terjadi sekian kali perang. Maka mungkin hari-hari ini juga mereka juga menyerang kaum muslimin di yang kaum menyerang kaum muslimin di Yaman. Dan lupa juga mereka menyerang sekarang kita away, mereka menyerang negeri Saudi Arabia. Sehingga kita tidak perlu mendukung. Baik mendukung Amerika yang juga tidak boleh, mendukung Israel yang juga tidak boleh, mendukung Houthi ataupun Syiah Irak. Kita baca sedikit sejarah tentang kaum Syiah. Bagaimana sifat terjang mereka terhadap kaum Muslimin di masa dulu.

Ini saya bacakan sedikit saja kan tadi itu bersekian banyak hanya sebutkan beberapa dua dari penjelasan atau pendapat pendapat ulama. Kalau Imam Bukhari lebih keras lagi mengatakan. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan sama saja saya yang salat di belakang orang-orang Rafidah atau Syiah atau di belakang Yahudi yang jadi dianggap narko oleh Imam Al-Bukhari dan memberikan menyebut kaum-kaum kafir yang lainnya. Syiah ini dari sisi sejarah banyak catatan-catatan kita tentang mereka dalam membantai kaum muslimin. Kita sebutkan Syiah atau Daulah suatu negeri. Jadi kadang berubah-ubah namanya sesuai dengan tokohnya. Kalau dulu di ada Fatimiyah di Mesir. Nah, jangan kemudian terpesona ya, dinisbatkan kepada putri Rasulullah Fatimiyah. Betul dinisbatkan betul. Tapi bagaimana perbuatan mereka? Kalau ini berdiri Syiah atau daulah orang Islam berdiri di Bahrain. Berdiri di Bahrain. Singkat cerita, di antara kisah tentang daulah ini, pertama yang ketika dipimpin daulah Karawita ini dipimpin oleh Zahrawain. Zahrawain, Zahrawain menghadang kepulangan jamaah haji dan menyerang mereka pada bulan Muharram pada tahun 294 Hijriah. Ini sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. 294 Hijriah pada bulan Muharram menghadang jamaah haji

yang mutlak dari ibadahnya. Karena jemaah haji mungkin di masa itu kerumunan besar, tidak mengangkat sarung dan sehingga mereka mendapat perlawanan. Dilawan mereka karena mereka rupanya mengalami atau merasa akan kalah. Kemudian mereka mulai berdialog dengan pura-pura salah sasaran. Dia menanyakan seseorang, apakah ada anak sunta di bersama bersama kalian? Jawab mereka, enggak. Dan akhirnya mereka berhenti lah. Setelah berhenti peperangan, merasa aman, jemaah haji melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan, kemudian ketika mereka jemaah haji sudah mulai beranjak, mereka menyerang dari belakang. Menyerang kembali. Itu fungsi. Sehingga banyak jamaah haji yang terbunuh di waktu itu. Kemudian mereka juga menawarkan, kalau kalian melarikan diri, tidak ikut maaf, kalian dijamin keselamatan, keamanan, aman kalian. Di tahun ini demikian oleh orang-orang Syiah. Tapi ketika kembali yang sudah mereka diri selesai, mereka kembali bukan aman, tapi dibunuh. Dikhianati oleh mereka kaum Syiah. Tidak juga karena jenazah jemaah haji banyak sekali. Mungkin khawatir ada yang masih hidup, pura-pura mati di sana. Para wanita manusia juga ada kalah. Jahatnya. Mereka membawa air, menawarkan air. Geriba air, namakan air. Kalau ada yang jauh, langsung. Bukan dikasih air. Untuk diri. Betul-betul semuanya mati. Disebutkan bahwa yang terbunuh di waktu itu kaum muslimin mencapai 20.000 jamaah. Itu pada tahun 1994. Kemudian kembali pada mereka melakukan penyerangan pada jamaah haji pada tahun 312. Jadi berjarak 18 tahun ini. Pimpinannya sudah berganti. Kalau tadi Zakawi, sekarang Abu Umayyah. Anaknya Sa'id menyerang jamaah haji asal Baghdad. Kalau dari ini, asal Baghdad diserang. Baghdad ini sekarang masuk Irak. Ketika mereka pulang dari Mekah, sama di bulan Muharram, mereka membunuh dan merampas hewan-hewan para jamaah haji. Yang

tersisa dari mereka akan membunuh dan dibiarkan begitu saja. Sehingga kebanyakan mereka juga meninggal dunia karena kehausan di tepi matahari yang begitu menyengat. Tunggangan mereka sudah diambil. Kemudian dia tahun berikutnya, pada tahun 359 Hijriah, sama juga masih daun Allah mitos ini, berjumlah 1.500. 1.500 tentara yang juga dipimpin oleh Allah maju menuju Kufah. Kalau tadi di Baghdad, ini Kufah. Kufah ini juga bagian dari negeri Irak sekarang.

dengan lima tentara kali lah. Tapi pada akhirnya aku kan kuat. Ini kalah. Sehingga kaum Cina membuat sebagian besar kemayoritas bukan kuat. Berikutnya pada tahun 300 Hijriah masih dalam orang-orang yang dipimpin oleh Abu Mahir muda masih dua untuk kedua lagi yang berjumlah 700 tentara mereka mendatangi Mekah dan juga tidak lama dari sekarang mereka kayak ini bikin pula di masa-masa haji seringnya demikian. Karena memang ingin menguasai Mekah dan Madinah. Mendatangi Mekah pada musim haji. Seandainya mereka membunuh jamaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji. Bunuh oleh mereka. Yang sedang melaksanakan manasik haji. Sementara Abu Mu'ayr guru di pandangan dan berseru, aku adalah Allah. Mengaku Allah dia mengaku Tuhan. Nah. Demi Allah, aku menciptakan seribu umat yang mematikan mereka. Abu Thalib segera memerintahkan pasukannya untuk mengambil muka di Tonggal dan oleh tirai kaban salah seorang tentaranya memanjat kaban untuk mengambil talang ada talangnya di HP ya mengambil talang. Namun naas dia mati karena jatuh. Kemudian memerintahkan salah satu tentaranya untuk mengambil ajaran sepan. Tentara tersebut kemudian mencongkelnya dan dengan akunya berseru, mana burung Abu Amir yang dulu apa menyerang pasukan gajah dengan congkaknya seperti ini. Mana pula batu-batu negara neraka suci setelah berlalu 6 hari mereka pulang dengan semena perasa. Karena mereka pernah juga mencuri Hajar Aswad. Berhasil. Mereka membawa Hajar Aswad. Nah, Halimah atau Gunur Matawar Minu. Minta untuk mereka mengembalikan Hajar Aswad dengan imbalan yang baik. Namun Abu Thalib tidak mengurusnya. Terjadilah perang setelah itu. Pasukan para minta menang. Mungkin mereka sudah betul-betul terlatih dan membunuh mayoritas yang ada di sana. Lalu melanjutkan perjalanan pulang ke Bahrain dengan membawa harta rampasan perang milik jemaah haji. Setelah itu dibuat rakyat menentang umat Islam bila ingin mengambil hajar rasulullah tersebut. Bisa dengan keputusan

Sampai ini sebutkan ajaran berada di tangan mereka selama 2 tahun. Sehingga jemaah haji yang haji tidak bisa mencium jemaah haji ujung ajaran besar. Tidak ada. Itu. Jadi kaum muslimin sekarang banyak iba atau mungkin ya terhadap Irak yang mayoritasnya adalah penuhnya adalah kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah banyak namanya, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Al-Azhariyah, Syiah Imamiyah. Karena mereka ada sudah sering mengkafirkan atas korban bahkan istri Nabi SAW yang mulia ibunda kita kaum ini Aisyah dan Anas dibilang oleh nah. Ini mereka. Namun kalau ketemu kita, kan mereka itu punya akidah yang namanya tapi ya pura-pura. Ya. Pada dasarnya Al-Quran mereka itu keyakinan mereka tidak seperti Al-Quran kaum muslimin. Ada istilah mushaf alim yang tiga kalinya mushaf kaum muslimin yang sekarang. Juga mereka meyakini belum wajib salat Jumat sekarang karena belum muncul imam Mahdi. Nah. Sehingga kalau mereka melaksanakan salat Jumat itu tapi ya saja. Kalau mereka misalnya jamaah dengan kita, kurang nanti ulang salat lagi. Belum lagi kalau kita bahas tentang kontraknya. Nah, kalau misalnya apa? Kawin kontrak. Nah, itu ada di samosir. Ini bisa banyak misalnya. Cuma saya bacakan sebagian saja. Dan fatwa-fatwa ulama itu berkeraskan tentang orang-orang Syiah Rafidhah. Ini siapa ada? Banyak. Banyak. Sehingga kita mengajar mereka itu kalau berdakwah mengasih syubhat, ngasih kerancuan dalam berpikir itu dibawa ke sejarah. Ke sejarah. Sudah, jangan sekali-kali membaca buku mereka yang karangan. Kalau membaca buku tentang mereka, baca tulisan ulama. Al-Qur'an wal Jamaah yang banyak juga dan sudah diterjemahkan dan bantahnya siapa mengatakan ini bantahnya ini siapa yang mengatakan bantahnya ini. Nah di antaranya yang pernah saya baca itu karya Pak Dr. Ihsan Ilahi Wahid terus bagus dibaca bantahannya. Dan banyak ulama yang lainnya, mungkin tapi sebagian belum terjemahkan.

Menyebutkan wa muhasabatus salaf min ghairi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman jaa ba'dahu la yama sa qadar wa asaba fa huwa jaa fi ida' asim hafatu lil haq Adam mencaci para sponsor dari kalangan selain sahabat. Jadi sering bersahabat. Jadi sahabat Rasulullah SAW. Jadi siapa mereka yang datang setelah mereka, setelah para sahabat? Yang dikenal dengan siapa? Kita mengatakan tabi'in ya. Nah, la jama' ashab al-nurul afdalah. Apalagi dari kalangan generasi yang punya utama khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hal generasi yang cuma dari kemudian dari ladina yang dari atau ini terus maka so celah jadi maka perbandingan di batas batas dosa dan

orang-orang yang dalam masalah. Ini karena mereka pembawa yang menyampaikan Islam dari Rasulullah SAW. Kalau pembawa panji Islam ini dicela, di antara tujuan itu agar pembawanya ini orang-orang yang tercela, kan bisa kan? Pembawanya ini orang-orang pendusta. Tujuannya ini untuk menghancurkan Islam. Sehingga kita waspada.

0: Gak perlu dicari kemana, ya siapa yang selalu sedih.
1: Enggak ngomong lagi. Karena demikian ya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti jatuh nanti pada menjelekkan salah satunya, mencela salah satu pihak. Sikap kita adalah diam. Sedangkan kepada mana yang sudah pada yang salah. Keduanya masing-masing pihak berijtihad. Wallahualam, mungkin ini yang bisa kita kaji informasi menjadi pengikut para salafullah dan dimudahkan aku mengikuti jejak

dan juga masih menjadi pengikut para salaf dan di belakangku ikut jejak

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa nahmadullah azza wa jalla. Kita pada pertemuan pembahasan kitab Aqidatul Tauhid wa bayan ma yubaduha aw yanqusuha min asyrikil akbari wal asghari wat ta'tili wal bid'ah wa ghairi dzalik, karya Ma'ali Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yani kajian ini untuk ikhwah di negeri Al-Jiran, yakni negeri Malaysia. Yang merupakan kajian rutin kita di setiap Selasa malam. Yang pada hari ini Selasa 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan dengan 6 Oktober 2026. Yang kajian kita di malam hari ini merupakan pertemuan kedua. Yakni kita pada pertemuan pertama telah membaca tentang penjelasan apa itu al-aqidah, ta'riful aqidah lughatan wa syar'an. Kemudian bayan ahamiyatiha, penjelasan tentang pentingnya aqidah. Antara lain bahwa aqidah itu merupakan penentu utama diterima atau tidaknya suatu amalan. Amal seseorang bergantung kepada aqidah. Karena itu para rasul, para nabi zaman para rasul menjadikan prioritas utama dakwah mereka adalah pembenahan akidah. Awal dakwah nabi dan rasul itu adalah membenahi akidah, meluruskan akidah, membersihkan dan memurnikan akidah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka prinsip dakwah para nabi dan para rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ya. Mereka menyatakan an ya'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut. Dan jauhilah oleh kalian taghut. Ini adalah dalil umum global bahwa semua rasul misi dakwahnya pertama kali adalah an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan di sana ada ayat yang menjelaskan secara khusus setiap rasul, rasul Nuh, Hud dan seterusnya. Setiap rasul itu, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, selalu mengatakan di awal dakwahnya, ya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada untuk kalian adanya ilah selain dia, selain Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka kemudian pada pertemuan malam hari ini yang merupakan pertemuan kedua, kita masuk pada al-faslu tsani, pasal kedua. Fi bayan masadiril aqidah wa manhaj salafi fi talaqqiha. Penjelasan tentang sumber aqidah dan manhaj salaf di dalam mengambil aqidah. Qala al aqidatu tauqifiyah. Aqidah itu harus tauqifiyah.
Apa maknanya tauqifiyah? Fala tasbutu illa bidalilin minasyari'. Maka akidah tidak bisa ditetapkan, ya, tidak boleh diyakini kecuali berdasarkan dalil dari pembuat syariat. Ini makna tauqifiyah. Harus berdasarkan dalil. Wala masraha fiha dirra'yi wal ijtihad. Tidak ada ruang untuk berpendapat, beride, ya. Tidak pula berijtihad. Oh, kalau ini bagus. Keyakinan atau akidah itu mestinya seperti ini. Ya, berijtihad tidak ada. Tidak ada ruang. Akidah harus berdasarkan dalil. Ini yang dinamakan tauqifiyah. Tidak ada ruang untuk ra'yu, ide, pendapat, saran manusia. Tidak ada pula ruang untuk berijtihad. Wa min thumma fa inna masadiraha maqsuratun ala ma jaa fil kitab wa sunnah. Oleh karena itu, maka sumber-sumbernya, sumber-sumber akidah itu terbatas pada apa yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terbatas pada ini saja. Nah, tidak ada sumber lain. Hanya terbatas pada apa? Maja'a fil kitab was-sunnah. Yang terdapat di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Li'annahu la ahada a'lamu billah. Wa ma yajibu lahu wa ma yunazzahu anhu min Allah. Karena tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah dan tentang apa yang wajib terhadapnya dan tentang apa yang harus Allah itu disucikan darinya. Ya, dibandingkan Allah sendiri. Enggak ada yang lebih tahu daripada Allah sendiri. Allah Ta'ala yang lebih tahu. Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Wala ahada ba'dallahi a'lamu billah min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Allah, tidak ada seorang pun yang lebih berilmu, lebih mengerti, lebih mengenal Allah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan, siapa yang lebih tahu tentang Allah dan tentang apa yang wajib terhadap Allah Ta'ala? Ya Allah sendiri. Dan kemudian siapa? Rasulnya. Wa li hadza kana manhajus salafi salih wa man tabi'ahum fi talaqqil aqidah maqsuran 'alal kitab was sunnah. Karena itu, manhajus salafi salih dan yang mengikutinya di dalam mengambil aqidah adalah terbatas pada sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah saja. Terbatas ini saja. Amadalla alal kitab wa sunnah fi haqqillah ta'ala amanu bih. Maka apa yang ditunjukkan oleh Al-Kitab wa sunnah tentang hak Allah, maka salafus saleh mengimaninya. Wa taqaduhu, meyakininya. Wa amilu bih, dan mengamalkannya. Wa ma lam yadilla alaihi kitabullah wala sunnatu rasulihi nafauhu anillahi ta'ala warafaduhu. Dan apa yang tidak ditunjukkan di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, tidak pula di dalam sunnah Rasulullah, maka salafus salih pun menafikannya dari Allah Ta'ala dan menolaknya. Walihada lam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqad. Karena itu tidak terjadi di antara para salafus salih adanya perbedaan dalam hal aqidah, dalam hal i'tiqad, dalam hal keyakinan. Bal kanat aqidatuhum wahidah. Namun akidah mereka satu. Wa kanat jama'atuhum wahidah. Demikian pula jamaah mereka wahidah, satu barisan. Li anna Allah takaffala liman tamassaka bi kitabihi wa sunnati rasulih bi istima'il kalimah was-shawabi fil mu'taqad. Karena Allah telah menjamin bagi barang siapa yang berpegang teguh dengan kitabnya dan sunnah rasulnya, Allah jamin dengan persatuan kalimat. Dan Allah jamin akidahnya benar. Allah jamin dia akan benar di dalam keyakinannya. Wattihadil manhaj.
dan Allah jamin manhajnya satu. Nah. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, kalian semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa qala ta'ala fa inna ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka dia tidak akan tersesat, tidak pula celaka. Walidzalika summu bil firqatin najiyah. Oleh karena itu, mereka ini, para salafus saleh, ya, disebut sebagai al-firqatun najiyah. Naam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida lahum bin najah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan mereka dengan an-najah, keselamatan. Hina ukhbira aw hina akhbara bi istirakil ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Yaitu ketika Nabi memberitakan tentang perpecahan umat ini menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu kelompok saja. Walamma su'ila an hadhihi al-wahidah qala hiya man kana ala misli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Dan ketika beliau ditanya tentang siapa satu kelompok ini yang selamat ini, beliau katakan dia adalah barang siapa yang berada di atas prinsip yang seperti aku di atasnya hari ini dan para sahabatku hari ini. Ini berjalan di atas prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah firqatun najiyah. Maka bagaimana agar kita menjadi najiyah, selamat? Maka berjalanlah di atas prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di atas agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di atas akidah, ya, manhaj, ibadah, suluk, dan akhlak, ya, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Waqad waqa'a misdaqu ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi, ya, bukti apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa indama bana ba'dun nas aqidatahum ala ghairil kitab was sunnah, yaitu ketika sebagian manusia membangun akidah mereka di atas selain Alkitab dan As-Sunnah, min ilmil kalam wa qawaidil mantik, ya, seperti di atas mereka membangunnya di atas ilmu kalam atau kaedah-kaedah mantik, al-maurusin al-maurusain an falasifatil Yunan, yang itu diwarisi dari filsafat-filsafat Yunani, hasal al-inhiraf wa tafarruq fil i'tiqad. Maka terjadilah penyimpangan dan perpecahan dalam keyakinan, ya. Barakallahu fikum. Padahal mimma nataja anhu ikhtilaful kalimah, yang itu menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan barisan. Wa tafarruqul jamaah, perpecahan jamaah. Wa tasaddu bina'il mujtama'il islami, dan hancurlah bangunan masyarakat islami. Karena apa? Akidah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, meyakini Allah di atas, Allah tinggi di atas. Sementara secara logika ilmu kalam, tidak mungkin. Ya. Barakallahu fikum. Maka berpecah di sini, menyimpang akidahnya. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala istawa alal arsh. Dengan makna yang hakiki. Mereka menyatakan tidak. Allah enggak mungkin istawa lal arsy. Kemudian bermain logika, gimana Allah istawa lal arsy? Berarti Allah butuh kepada arsy. Atau lagi satu dia menyatakan berarti arsy lebih besar daripada Allah taala. Naam. Dan seterusnya. Ya, yang satu lagi punya keyakinan Allah di mana-mana. Nah, sehingga di sini menyimpang dan mereka berpecah dari jalan yang lurus. Naam. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti, wa anna hadza sirati
mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Maka inilah jalanku yang lurus. Maka itulah jalanku ini. Naam. Dan janganlah kalian tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, baik Yunani, filsafat Yunani maupun sifat filsafat Persia maupun akidah Romawi, ya Yahudi, Nasara, naam dan sebagainya, jangan kalian ikuti. Barakallahu fikum. Fatafarraqu bikum an sabili. Itu akan memecah belah kalian dari jalannya, dari jalan Allah Azza wa Jal, dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kalian dengannya agar kalian mau bertakwa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga inilah bahwa masdar talaqqi al-aqidah itu hanya apa? Al-Qur'an was sunnah. Apabila kita berpegang dengan prinsip ini, maka Allah menjamin ya akidahnya sama, akidahnya benar, ya Allah jamin bersatu di atas akidah yang benar, di atas prinsip yang sama, dan tidak akan berpecah belah. Inilah al-firqatun najiyah, inilah kelompok yang mereka berprinsip, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Namun ketika ada pihak-pihak yang mulai mengabaikan prinsip ini, sehingga mengambil akidah tidak hanya dari Al-Quran, bahkan sebagian meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, memilih ilmu

Janganlah kita membenahi akidah umat, meluruskan, memurnikan akidah tersebut, ya, agar semuanya kembali di atas prinsip yang sama, sehingga tegaklah al-mujtama bina al-mujtama al-islami. Ya. Kembali kepada prinsip man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Naam, kembali kepada prinsip wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya. Jalankan perintah Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Ikutilah hidayah dari Allah Ta'ala. Fa imma ya'tiyannakum minni huda wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jaminan dari Allah Ta'ala. Ya. Apabila datang kepada kalian hidayah dariku, maka barang siapa yang mau mengikuti hidayah itu, ya, gak hanya sekedar datang hidayah kemudian dia diamin saja, tapi dia harus mengikuti hidayah itu, maka Allah jamin fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Demikian mungkin kajian yang bisa kita sampaikan di kesempatan singkat ini. Ya, labas walaupun singkat, semoga ini menjadi ilman nafian lana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.